seripa gare go tswa iring ya bone go ntshirogele tshobela FM moshate wa tsebo le boithabiso motlanalo masterata ke e rufileng yona ke yone re shang go ka rona di ka ba di fetogile jang seripeng se e le setembiso maebela ka morago ga fao ra kwa gore nna lefatsheng la dipapadi se sepela ka seopa sa mokhuta mang le Constance Machipa ste